0: aktif. Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap melakukan excellent plan secara lebih apa presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke arah kesejahteraan kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit kayaknya
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prastio membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WDP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan.

0: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
1: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
0: Bukan riset sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
3: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
4: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
3: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG

0: di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
1: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
0: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan mengencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
5: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung kepala negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan kepala negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
4: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, sudah memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
5: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
6: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun.

0: ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas ya, itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan, karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
1: Meski demikian

0: Sulawesi Hombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersumber langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan

0: nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei Wang Yusun 2 game langsung 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang biar nanti pengennya jadi sultan dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
2: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
1: Betul juga Pak.
2: Iya.
1: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
2: Nah itu dia, ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
1: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
2: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat Rin.
1: Terima kasih banyak Pak, semangat kita tambah besar sekarang.
2: Iya, oke deh Rin.
1: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Kita sinambungkan lagi ya untuk sesi kedua Manado pagi ini. Seperti biasa saya sudah siapkan lagi serangkaian musik informasi spesial untuk Anda di pagi ini. Ya, informasi terkait dengan permintaan maaf ya Wali Kota Manado terkait dengan pelayanan air PDAM yang terganggu. Di mana pendengar, permintaan maaf ini disampaikan Wali Kota ya saat tersendatnya pasokan air bersih PDAM dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan yang disampaikan oleh Wali Kota Andre Agou saat memberikan pidato resmi pada rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka HUT Kota Manado ke-403 tahun. Iya, dan Wali Kota mengatakan bahwa penambahan kapasitas mencakup pembuatan jaringan pipa baru, peningkatan daya tampung instalasi pengelolaan air atau IPA, dan juga optimalisasi kapasitas pompa di lapangan. Dan diakui memang integrasi sistem baru ini sempat memicu kendala operasional. Ya, pemerintah Kota Manado pun langsung bergerak cepat ya mengatasi hambatan ini, dan ditargetkan perbaikan ini selesai dalam waktu dekat sehingga puluhan ribu pelanggan di wilayah layanan yang sudah ada bisa segera menikmati pasokan air tanpa henti. Sambil mengajak juga warga yang selama ini mengandalkan sumur bor mandiri untuk segera beralih menjadi pelanggan PDAM. Ya, langkah ya, transisi ini tentu dinilai sangat krusial demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem air tanah di Kota Manado untuk jangka panjang.

0: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Suara kodok yang bersahut-sahutan seperti ini hampir sudah tak terdengar lagi di pemukiman padat penduduk. Suara ini perlu Anda ketahui karena menjadi parameter lingkungan yang kita tempati tercemar limbah atau tidak. Semakin banyak populasi dan suara kodok menandakan lingkungan sekitar tidak ada limbah beracun. Hewan amfibi ini dapat menjadi indikator lingkungan alami karena kodok sebagai makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Semakin ramai suara kodok di lingkungan kita menandakan lingkungan di sekitar belum tercemar. Karena kodok tetap hidup dengan perubahan iklim apapun. Populasi kodok dapat berkurang hanya dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti membuang limbah beracun dan penggunaan pestisida berlebihan untuk meningkatkan produksi pertanian.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, Pesta Piala Dunia akan segera berakhir. Hari Senin nanti ya, Anda akan menyaksikan final. Dua tim unggulan, Spanyol versus Argentina. Nah, pendengar, terkait dengan penyelenggaraan Pesta Piala Dunia, ternyata memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk Indonesia. Ya, seperti diperkirakan oleh Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, di mana perputaran ekonomi langsung maupun tidak langsung dari rangkaian kegiatan turnamen diperkirakan mencapai lebih dari 5,3 triliun rupiah. Tentunya nilai ekonomi ini berasal dari berbagai aktivitas yang berlangsung sejak masa persiapan hingga pelaksanaan turnamennya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo Wicaksono, mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa ajang olahraga internasional ternyata mampu menggerakkan perekonomian lintas sektor. Ya, nilai ekonomi berasal dari sekitar 1,76 triliun rupiah, aktivitas promosi produk melalui iklan on air dan 850 miliar rupiah kegiatan komersial off air serta sekitar 2,4 triliun dari sektor hotel, restoran dan juga kafe. Ya, selain itu penyelenggaraan Piala Dunia juga diperkirakan menciptakan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan investasi pelaku usaha pada perangkat televisi, proyektor, ya, set top box, sistem audio, kapasitas tempat duduk serta fasilitas layanan makanan dan minuman. Ya, tentunya besarnya dampak ekonomi juga didukung dari tingginya partisipasi masyarakat ya selama penyelenggaraan turnamen. Iya, sementara Chief Data Officer Loka Data Suwandi Ahmad juga mengatakan hasil survei menunjukkan sentimen positif masyarakat terhadap penyelenggaraan siaran Piala Dunia oleh TVRI. Strategi menghadirkan siaran gratis yang mudah diakses dengan jeda iklan yang terbatas ternyata mampu memenuhi harapan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran publik. Dan Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Piala Dunia juga tidak hanya diukur dari kualitas siaran pertandingan tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat ya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, TVRI, pemerintah daerah, TNI, Polri, komunitas, dan berbagai pihak tentu memungkinkan masyarakat juga di seluruh Indonesia boleh menikmati pertandingan sekaligus memperoleh dampak ekonomi yang nyata.
1: Kawan-kawan senusantara, izinkan di lagu ini kami bicara sedikit tentang bahasa para pemuda yang sudah dilafal.

RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Saya baru dengar berita, katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuh

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar share.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, mari mendengar 20 Juli nanti ia akan berhadapan duel bergengsi tim nasional Spanyol dan Argentina. Pertandingan yang mempertemukan juara Piala Eropa dan juara Copa America ini akan digelar di Stadion MetLife New Jersey, Amerika pada pukul 3 dini hari, ya, akan kami siarkan secara langsung. Dan jelang pertandingan, catatan pertemuan kedua tim memang menunjukkan persaingan yang cukup seimbang. Dari 14 total pertemuan mereka, ya, sama-sama mengoleksi 6 kemenangan, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Dan kalau dilihat dari sejarah pertemuan Piala Dunia, kedua negara ini baru sekali saling berhadapan, ya, tepatnya pada tahun 1966, ya. Saat itu Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Sementara 5 pertemuan terakhir kedua tim juga berlangsung sengit, ya, pada laga persahabatan 2018. Spanyol tampil dominan dengan kemenangan telak 6-1 atas Argentina. Sebelumnya juga kedua tim bermain imbang 1-1 pada tahun 2010. Sementara pada tahun 2009 Argentina meraih kemenangan 2-1 atas Spanyol, dan tahun 2002 1-0, ya, atas Spanyol. Ya, dan final 2026 ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola dunia. Spanyol yang datang dengan status juara Piala Eropa 2024, sementara Argentina berambisi menambah koleksi trofi internasional setelah sukses menjuarai Copa America. Dan laga duel sengit, ya, Amerika dan Spanyol dan Argentina ini diperkirakan akan berlangsung ketat, karena mengingat kekuatan kedua tim ini sama-sama dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas dengan memiliki rekor pertemuan yang relatif seimbang.

mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar, tampaknya Al Ghazali dengan lagunya Kisah Kehidupan sudah mengantar saya untuk mengakhiri ya Manado pagi hari ini. Di kesempatan edisi siar hari ini, Kamis, ya Jumat ya, 17 Juli 2026. Ya, namun satu informasi terakhir untuk Anda, ini informasi kebanggaan untuk Indonesia, di mana pendengar Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 resmi berakhir dan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 5 perunggu. Ini menjadi hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Ajang yang berlangsung 14 hari diikuti oleh 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun wall cover sepanjang hampir 300 pertandingan. Dan Sekretaris Jenderal PP Perbati Hengki Silatang mengatakan keberhasilan ini merupakan buah kerjasama seluruh pihak. Dan raihan medali bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang oleh PP Perbati. Oke, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri pengolahan saya untuk Anda di kesempatan hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Pastikan Pro 1 boleh menjadi bagian dari aktivitas Anda untuk hari ini, kami siap menjadi penyemangat Anda. Saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari seri Namunaf, saya pilihkan dengan Gergetan ya. Akhir untuk pengolahan saya untuk Anda di pagi ini. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Aji Sutama
3: Kita Purnama Sari
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami dan mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Di kesempatan Manado siang ini sudah di menit ke-28 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda pendengar di hari yang cukup singkat, di hari baik kali ini, Jumat 17 Juli 2026. Selamat melanjutkan apapun aktivitas Anda di luar sana pendengar. Selamat ber-WFH atau WFA work from anywhere atau work from home Anda di kesempatan hari Jumat ini dengan alasan efisiensi ya. Semoga Anda bisa melaksanakan segala sesuatunya pendengar dengan tuntas hari Jumat ini, agar supaya nanti menyambut akhir pekan dengan penuh semangat karena sudah berkurang beban kerjanya ya. Selamat siang juga saya menyapa untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mobile mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Semoga semakin menyenangkan harapan saya perjalanan siang hari ini. Saya Priscila menemani pendengar dengan hits Indonesia mancanegara, juga informasi terkini yang pastinya akan saya ambil dari rri.co.id. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: kereta ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: Baik, minute later.
0: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
1: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain dong.
0: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
1: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
1: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Menemani aktivitas yang hari Anda pendengar, kali ini saya hadirkan untuk informasi dari rri.co.id. Ada Wali Kota Manado, Andre Ango, yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan tersendatnya pasokan air bersih PDAM dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut pendengar sempat disampaikan saat memberikan pidato resmi dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-403 Kota Manado. Dan di hadapan forum rapat dibeberkan bahwa penggunaan teknis dipicu oleh adanya proyek pengerjaan infrastruktur untuk mendongkrak performa distribusi air bersih di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara Manado. Di mana lebih detail dijelaskan bahwa penambahan kapasitas tersebut mencakup yang namanya pembuatan jaringan pipa baru, peningkatan daya tampung instalasi pengolahan air, hingga optimalisasi kapasitas pompa di lapangan. Diakui pendengar, integrasi sistem baru ini sempat memicu kendala untuk operasional, dan pemerintah Kota Manado pun bergerak mengatasi yang namanya hambatan tersebut. Ditargetkan perbaikan ini selesai dalam waktu dekat sehingga puluhan ribu pelanggan di wilayah layanan yang sudah ada bisa segera menikmati pasokan air tanpa henti nantinya. Dan Wali Kota Manado Andre Ango juga turut mengajak warga yang selama ini mengandalkan sumur bor, apalagi sumur bor mandiri pendengar, untuk segera beralih menjadi pelanggan PDAM begitu layanan 24 jam ini terrealisasi. Jadi langkah transisi ini dinilai sangat krusial demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem air tanah di Kota Manado untuk jangka yang panjang. Itu dia pendengar dari rri.co.id untuk informasi dalam rapat atau membuka paripurna DPRD Kota Manado, pidato resmi wali kota menyampaikan permohonan maaf terkait dengan layanan air PDAM yang terganggu, dan berharap untuk Anda para pengguna sumur bor juga akan beralih menjadi pelanggan PDAM. Dan tetap bersama kami untuk beberapa informasi terkini lainnya pendengar, kita juga akan melihat seperti apa untuk informasi di media sosial yang terlanjur Anda bagikan mungkin, atau juga yang saat ini bertebaran di media sosial terkait dengan informasi-informasi nanti yang perlu kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Manado masih menemani untuk Pro 1 di Manado siang ini. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan kami atau baru saja bergabung. Percayakan siang hari Anda bersama kami di kesempatan informasi terkini pendengar. Dari tadi saya menemani dari rri.co.id. Namun kali ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pendengar, kita akan melihat seperti apa informasi-informasi yang katakanlah beredar di media sosial, namun perlu atau penting untuk kita cek lagi kebenarannya seperti apa pendengar. Kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Beredar foto di media sosial TikTok mengatasnamakan PT Tiki Jalur Anugrah, maksud kami Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang kita kenal dengan JNE. Dalam postingan disertakan tautan lowongan kerja di JNE untuk tahun 2026. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial TikTok. Dalam unggahan disebutkan syarat dan juga posisi yang tersedia untuk para pelamar. Para pengguna media sosial memberikan ragam reaksi pendengar untuk postingan ini, dan penelusuran pun akhirnya dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta akun yang digunakan untuk memberikan postingan tersebut pendengar bukanlah akun resmi milik JNE. Dapat disimpulkan tautan pendaftaran lowongan kerja di JNE tahun 2026 tersebut adalah hoax atau tidak benar. Di mana pendengar ada juga informasi terkait dengan lowongan pekerjaan mengatasnamakan PT Kimia Farma TBK. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh pengguna medsos Facebook kali ini. Dalam unggahan juga disebutkan pendengar fasilitas juga tunjangan, klasifikasi yang diperlukan. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan juga pendengar tanda suka dan juga bahkan di-share untuk informasi loker tersebut, dan akhirnya ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Kimia Farma. Dapat disimpulkan tautan pendaftaran lowongan kerja di Kimia Farma tahun 2026 tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan juga narasi tersebut masuk dalam kategori konten tiruan. Itu dia pendengar untuk klarifikasi informasi hoax di kesempatan siang hari ini terkait dengan tautan pendaftaran lowongan kerja Kimia Farma dan juga tautan pendaftaran lowongan kerja JNE 2026 yang beredar di media sosial adalah hoax atau tidak benar. Pastikan Anda mendapatkan beberapa informasi terkini yang tidak perlu Anda ragukan lagi kebenarannya pendengar untuk di rri.co.id dengan Cek Fakta, atau juga Anda bisa ke klarifikasi informasi hoax komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: karya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami untuk Manado siang ini. Sesaat lagi untuk Anda umat muslim di kota Manado dan sekitarnya akan mendengarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Ahmad Yani. Di kesempatan siang hari ini pendengar bersama Pro 1, sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

0: guna melaksanakan
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menyampaikan ajaran-ajarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa kondisi karpet ada sedikit perubahan karena jujur ada tehel dari atas ini, makanya yang di ujung sana hati-hati karena beberapa tehel granit ini jatuh ini. Beberapa hari yang lalu sempat jatuh, sudah kami laporkan, badan kami sudah melaporkan ke bagian pemborong atau satker, dan insya Allah dalam waktu dekat ini mereka akan perbaiki. Jadi hati-hati, ini juga yang sebelah sana itu juga ada granit yang memang sudah kurang kuat lah misalnya. Jadi atas nama badan takmir mohon maaf atas ketidaknyamanan pada para jamaah, akan segera diperbaiki. Kemudian kami laporkan untuk saldo kas Masjid Raya tanggal 9 Juli 2026 berjumlah Rp136.636. Kemudian uang masuk berjumlah Rp10.967.000, pengeluaran berjumlah Rp10.651.749, sehingga saldo akhir sampai dengan tanggal 16 Juli 2026 berjumlah Rp451.890. Itulah saldo kas. Kami atas nama Badan Tamir mengucapkan terima kasih pada jamaah yang sudah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal kebaikan kita. Kemudian kami mohon kepada jamaah, mari sama-sama torang aturkan saf dulu, sempurnakan saf. Yang di belakang boleh maju, Bapak Ibu. Bapak-bapak yang ada di belakang kiranya boleh isi saja saf yang kedua. Kita sempurnakan saja safnya, kita luruskan. Jadi jamaah yang ada di belakang boleh maju, diisi saja dulu saf-safnya, kita sempurnakan dulu. Supaya sebentar pada saat sholat kita tidak lagi disibukkan dengan kesempurnaan saf-safnya. Jadi sekali lagi, untuk siswa-siswi yang pakai pramuka, hentikan dulu main handphone. Saat ini kita mau sholat. Jadi yang siswa-siswi pakai pramuka, supaya maju ke depan. Hentikan yang main handphone, karena kita saat ini mau sholat. Nanti selesai sholat, baru kalian boleh lanjutkan. Silakan adik-adik. Boleh maju di depan, bergabung dengan bapak-bapak di sini. Saat ini kita mau sholat. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat ini, yakni Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kudat Dukalang, MPD. Beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dan imam adalah Al-Ustadz Haji Anies Tomang, MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Manado. Demikian, assalamualaikum. Sebentar, sebelum saya assalamualaikum, ada pengumuman titipan ini. Pengumuman dari Universitas Parnaraya, New Universitas Parnaraya, itu saat ini membuka pendaftaran untuk S1, ya, dengan jurusan, ada jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, Sistem Komputer, kemudian manajemen informatika, bisnis digital, kewirausahaan, dan hukum bisnis. Ini saat ini sudah buka pendaftaran dan juga menerima mahasiswa pindahan, lanjutan, dan RPL. Jadi menerima mahasiswa pindah. Kalau ada yang mau pindah dari Unsrat ke kampus ini, boleh. Silakan. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat yang diberkati ini. Kita sama-sama hadir untuk bermuajah antara sesama kita dan bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan Jumat pada hari ini. Selawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau, dan insyaallah sampai kepada kita beserta keluarga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama menyimak sebentar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saudara, di sini ada himbauan Allah kepada tiga golongan manusia. Artinya sebagai berikut: hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan perintah yang dikenal kebenarannya, yaitu perintah Allah itu bil ma'ruf dan sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan yang mengingkari agama Allah, tidak sesuai dengan akal sehat. Kalau kita lihat, berarti ada tiga golongan di sini manusia, dan mereka itu dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung, berbahagia, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Sebelumnya kita berdoa bersama-bersama, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, tidak bisa kita pungkiri sekarang ini kita diperhadapkan dengan kezaliman yang kita tidak bisa menutup mata. Terjadi kekacauan sistem baik di dunia internasional, lebih khusus di Indonesia. Sebagai muslim
yang ingin, yang berkeinginan mendapatkan pertolongan Allah. Dan semuanya kita berharap demikian. Bagaimanapun hidup kita ini, kalau tidak ada pertolongan Allah, hancur kehidupan ini. Maka kita diperhadapkan dengan kondisi sekarang yang tidak bisa kita tutupi. Terjadi kezaliman di mana-mana. Media sosial itu sudah menyampaikan dengan gamblang. Pertanyaannya, apakah muslim hanya diam saja? Tidak boleh. Kita mendiamkan kezaliman adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita berpedoman pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran, jika kalian melihat kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang terlarang, yang jelas-jelas zalim, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah diselesaikan dengan tangan. Yang kedua, fabilisanihi, itu diselesaikan dengan lidah. Yang ketiga, fabiqalbihi, diselesaikan kemungkaran itu dengan hati. Zalika dha'fu minal iman, walaupun penyelesaian dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Kita posisinya di mana ini? Sesuai dengan penjelasan para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, bahwa yang dimaksud dengan diadihi itu adalah yang merubah kemungkaran, memberantas kezaliman, menyelesaikan persoalan bangsa seperti korupsi dan sebagainya. Yang menyelesaikan itu siapa? Yang pertama biadihi adalah para penguasa negara. Supaya kita tahu di mana posisi kita sebenarnya. Di mana para penguasa negara itu menggunakan kekuasaannya untuk memberantas kezaliman, kezaliman. Penguasa negara itu adalah pejabat, para penegak hukum. Contohnya kalau di Indonesia sudah jelas siapa penegak hukum, siapa para pejabat itu, siapa penguasa negara. Itulah aspek biadihi. Dan ini wajib. Yang kedua, fabilisanihi, yang menyelesaikan kemungkaran-kemungkaran, kezaliman, yaitu para pimpinan organisasi, majelis ulama dan teman-teman, para asatiz, para mubalik, para da'i dan da'iyah, berkewajiban untuk menyampaikan ini. Rumah-rumah Allah tidak dilarang untuk membicarakan hal seperti itu. Dicontohkan Masjid Nabawi sebagai pusat pengembangan peradaban, menjadi mercusuar bagi ilmu dan peradaban pada waktu itu. Itu yang harus kita contohi. Jangan sampai kita merasa terlarang membicarakan bagaimana cara menuntaskan, menyelesaikan kezaliman di negeri kita. Masjid adalah salah satu pusat untuk membicarakan hal itu. Namun di sini Allah memberikan pedoman, yaitu bil hikmah wal mau'izah, nasihat-nasihat yang menyentuh
bukan menghina dan menghakimi, tetap memberikan kesadaran dengan sentuhan kolbiah, dengan prinsip kolbun salim untuk menyentuh saudara-saudara kita. Paling tidak pada posisi yang kedua ini, untuk memberantas kezaliman itu adalah pimpinan keluarga, yaitu para suami. Yang ketiga, untuk menyelesaikan

iman itu. Jangan sampai kita ada pemikiran-pemikiran bahwa itu tidak apa-apa karena negara dalam keadaan darurat dan sebagainya. Mungkin para koruptor itu misalnya, mungkin pengetahuan agama belum sampai kepada mereka. Tidak seperti itu. Yang pertama langkah yang dianjurkan oleh Nabi adalah kita wajib membenci kezaliman itu. Kemudian yang berikut, meyakini. Meyakini bahwa perbuatan-perbuatan zalim itu, perbuatan korupsi dan sebagainya, itu pasti akan hancur di satu saat nanti. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuka. Ini syarah Nabi. Penjelasan Nabi seperti itu. Kita yakin bahwa kezaliman-kezaliman bila terjadi, maka pasti akan hancur pada saatnya nanti. Dan yang ketiga, ini yang ihsaniyah. Mendoakan semoga saudara-saudara kita diberikan hidayah. Kita umat muslim tidak kehabisan momentum untuk mendoakan saudara-saudara kita. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah turun ke langit dunia untuk menunggu doa rintihan dan harapan kita, maka di sujud terakhir doakanlah saudara-saudara kita. Karena anjuran Allah juga demikian, memperluas doa tidak hanya secara individual, tetapi siapa saja yang statusnya adalah saudara kita, kita diwajibkan untuk menyelamatkan mereka dengan doa dan pengharapan kepadanya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sedikit peringatan dari para ahli tasawuf. Imam An-Nawawi mengingatkan, mengambil harta umat, mengambil harta negara, kata Imam Nawawi, itu sama dengan mencuri hak dari jutaan warga. Yang sebentar nanti menjadi beban baginya di hari kiamat, dan itu sebagai alamat bahwa dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Imam Al-Junaid mengingatkan bahkan kita semua. Wahai saudara-saudara, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, jangankan yang haram, kalian menumpuk harta yang halal saja. Satu pertanyaan saya, berapa piring nasi yang kau habiskan ketika kau makan? Dan engkau membangun rumah bagaikan mahligai, bagaikan istana puluhan kamar dengan perabot yang mewah, kamar puluhan. Saya tanyakan, kata Imam Al-Junaid, berapa meter yang kau gunakan ketika kau akan tidur? Sudah paling besar 100 cm kali 190 cm. Itu saja yang kau gunakan di tengah-tengah puluhan kamar yang mewah yang kau bangun bagaikan istana itu. Renungkan itu. Itu harta yang halal. Boro-boro kau menumpuk harta yang haram. Untuk apa? Saudara-saudara sidang Jumat yang saya muliakan, maka di akhir khotbah ini

kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, dan itu sudah ditegaskan. Tiga golongan manusia ini yang mengajak kepada kebaikan, menegakkan perintah Allah yang benar, dan menghindarkan kemunkaran-kemunkaran di hadapan kita. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia. Muflihun ini dijelaskan bahwa mereka menjadi umat yang terbaik, khaira ummah. Yang kedua, diselamatkan dari murka Allah dan disiapkan surga baginya. Yang berikut, mereka termasuk orang-orang yang soleh, sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 114, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika minas solihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh, yang terhindar, mereka itulah yang terhindar dari azab bersama. Pengertiannya, kalau sampai kemungkaran itu juga tidak tuntas, para zolimin itu tetap pada perbuatannya, itu kan pasti azab Allah turun. Maka orang-orang yang sudah berusaha tadi menghindarkan kemungkaran itu, termasuk insya Allah kita yang mendoakan supaya mereka itu diberikan hidayah, maka kita dijauhkan dari bala bencana yang menimpa para orang-orang yang zalim itu. Disitulah keuntungan kita. Kalau mengambil posisi untuk memberantas kezaliman-kezaliman yang ada di hadapan kita, kalau kita sekali lagi mengambil posisi, maka jika azab Allah turun, insya Allah kita dijauhkan. Yang hancur adalah mereka-mereka. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tamazaw taqabbal minni wa minkum. Bila tahuna usar fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045, setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat sama dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikarenakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober,

0: tetap bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya, kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, Kang Man, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet Kang urus surat izin.
1: Kita lihat pasti sekali biar mandi buang-buang sampai sembarangan sampai kuat di muka rumah kita itu serta prop terus apalagi tiap musim hujan begini tapot naik lagi tuh air.
2: Di kali ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerang jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting. For banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami 94.5 FM Pro 1 era Rimana. That was coming from Beyonce with Irreplaceable. Membawa kita ke menit 17 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang lagi sendirian mungkin di mobil. Sembari sing along bersama Beyonce untuk hits mancanegara di Manado siang ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami, ibu-ibu, remaja putri juga yang mungkin tengah beres-beres rumah ya, menyambut akhir pekan mungkin. Dan lagi santai juga ada menghabiskan hari Jumat ini dengan menyelesaikan mungkin itu yang harus Anda tonton ya. Lihat lagi pendengar untuk antrian film-film atau series yang harus Anda tonton di penghujung pekan kali ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang mungkin tidak ada waktu santai sih, Pris. Untuk saya ini setiap harinya adalah waktu yang produktif sih ya. Setiap harinya saya sibuk, tanggal merah, weekend, akhir pekan tuh tidak ada artinya. Luar biasa ya, semoga lelah Anda, lelah semuanya begitu ya, akan menghasilkan yang baik-baik deh ke depannya. Harapan saya yang terbaik untuk Anda juga pendengar yang mungkin di tanggal 17 Juli tahun 2026 kali ini sedang merayakan ulang tahun. Happy birthday. Selamat merayakan ulang tahun Anda, panjang umur, sehat selalu pastinya, doa terbaik untuk Anda, wish you all the best. Juga untuk Anda pendengar yang mungkin sedang merayakan bukan hanya ulang tahun ya, ada juga yang sedang anniversary-an. Harusnya sih kalau berbicara anniversary paling singkat setahun sih ya. Tapi ada juga yang merayakan anniversary sebulan, dua bulan. Ucapan syukur apapun itu pendengar yang sedang Anda rayakan di kesempatan hari ini, selamat

Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh orang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain, dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

Pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Prancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Prancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis France Football pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan robosan baru, workspace platform, learning platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkap dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
2: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
3: Enggih, Mas. Piye kabare?
1: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
2: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa, Pak kita?
1: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.

Menurut hasil Risk Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu mampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan nah, pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

94,5 FM Pro 1 RR Manado. Di Hits Mancanegara siang hari pendengar, kita lanjutkan lagi untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang sesaat lagi, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: dioptimalkan pelaksanaannya oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara. Sidak dan tera ulang ini bertujuan untuk memastikan setiap timbangan di pasar dan pelaku usaha berfungsi dengan akurat, sah secara hukum. Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Utara Maximilian Tapada menjelaskan, sidak UTTP sangat penting guna melindungi hak konsumen dan akan diawasi secara berkala dan memastikan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi perdagangan.
1: Jadi kalau bisa dapat kita lakukan, misalnya kalau alteranya apa, kalau alat ukurnya itu sudah bergeser, kita buat perbaikan itu sebagai pembinaan. Tetapi kalau misalnya sudah ditegur tidak didengar, itu pasti kita akan ganti dengan teguran-teguran yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan dan aturannya ada di retail modern, termasuk juga di pasar tradisional. Kita melakukan pengawasan itu sehingga pada akhirnya kita bisa dapat menemui kekurangan-kekurangan yang ada di para pelaku usaha, termasuk di dalamnya itu ada luasa atau sudah melampaui itu yang telah ditetapkan. Ukur alat takar dan alat timbang dalam rangka untuk supaya ada perlindungan terhadap konsumen, itu juga kita dapat.
0: Pemeriksaannya mencakup pengujian standar menggunakan alat resmi yang telah dikalibrasi serta pemberian cap atau stiker tanda terasa pada alat ukur dari Kementerian Perdagangan. Dia masih melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, hadapi musim kemarau, petani lakukan langkah adaptasi pola tanam.
3: Musim kemarau yang mulai dirasakan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membawa tantangan tersendiri bagi para petani. Keterbatasan air memaksa lebih cermat dalam mengelola lahan agar produksi pertanian tetap berjalan dan ketahanan pangan tetap terjaga. Sejumlah petani, salah satunya Joni, mengaku harus mengubah pola tanam sebagai langkah adaptasi. Tanaman yang membutuhkan banyak air mulai dikurangi dan diganti dengan komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering seperti jagung dan kacang-kacangan.
4: Kalau musim kemarau begini, orang petani harus pintar-pintar atur cara kerja. Air susah, jadi orang nggak bisa tanam sembarang. Biasanya orang pilih tanaman yang tahan panas, seperti jagung atau kacang, supaya tetap ada hasil. Orang nggak cuma andalkan satu jenis tanaman. Ada yang tanam sayur, ada juga yang pelihara ternak kecil. Jadi kalau satu gagal, masih ada yang bisa diharapkan. Memang berat, tapi orang tetap berusaha supaya produksi tetap jalan dan kebutuhan pangan keluarga tetap aman.
3: Meski berbagai upaya telah dilakukan secara mandiri, para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana irigasi, bantuan air bersih, serta bibit unggul yang tahan terhadap musim kemarau. Dengan langkah adaptasi yang terus dilakukan, para petani optimistis dapat melewati musim kemarau tanpa penurunan produksi yang signifikan, sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Kita ke informasi lainnya. KONI Kota Manado mulai petakan atlet potensial untuk Porprov Sulawesi Utara tahun 2027.
3: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-403 Kota Manado dimanfaatkan untuk memperkuat semangat pembinaan olahraga sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara tahun 2027. Pemerintah Kota Manado bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Manado menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan prestasi olahraga daerah. Wakil Wali Kota Manado yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Manado, Richard Swapang, mengatakan capaian prestasi Kota Manado pada ajang Porprov sebelumnya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Menurutnya, olahraga tidak hanya menjadi sarana meraih prestasi, tetapi juga mampu membangun semangat kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Manado.
5: Ya, kita bersyukur karena kan kalau olahraga kita mendapatkan prestasi cukup baik di Porprov, jadi karena ini olahraga kita tetap akan meningkatkan prestasi, juga tentu memberikan semangat pada masyarakat untuk membangun bersama-sama Kota Manado melalui olahraga.
6: Untuk Porprov ke depan 2027 persiapan?
5: Ya, kita sudah mulai mendata atlet dan potensi-potensi yang ada, supaya nanti kita mempersiapkan itu sudah ada target dan prioritas yang akan dilaksanakan. Karena mendengar kabar juga kan di awal tahun 2027.
3: Swalang juga berharap seluruh cabang olahraga di Kota Manado dapat berperan aktif dalam proses pembinaan serta terus meningkatkan prestasi. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya membanggakan organisasi olahraga, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Manado.
5: Ya, kita berharap semua cabang olahraga ini kan untuk aktif dan tentu berprestasi. Pertama-tama

0: untuk mengharumkan nama Kota Manado.
1: Melalui momentum HUT ke 103 Kota Manado, pemerintah berharap olahraga dapat menjadi salah satu penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi, sekaligus mempererat persatuan masyarakat dalam mendukung kemajuan daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara sangat ditentukan kualitas dari tenaga kependidikan atau guru.
3: Dunia pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara dihebohkan dengan terdapatnya hampir 60% siswa baru yang saat ini mengikuti kegiatan MPLS di salah satu SMK negeri di Kota Manado yang tidak tahu membaca dan berhitung. Menanggapinya, Kepala BPMP Febri Dian mengungkapkan, masalah ini tidak hanya terjadi di jenjang sekolah menengah pertama saja, tetapi juga di semua tingkatan.
4: Yang pertama tentang mutu pendidikan, tadi disampaikan yang SMP, tetapi menurut saya ini juga orang harus lihat kasuistis, juga terjadi di jenjang-jenjang yang lain. Ya, tentang mutu pendidikan yang dimaksud di sini tentunya sesuai dengan 8 standar nasional mutu pendidikan yang dimulai dari standar isi proses sampai dengan standar lulusan. Standar ini jika tidak dipenuhi dapat dipastikan mutu pendidikan tidak meningkat. Secara data yang diperoleh, kita tidak bisa pungkiri bahwa hasil TKA itu juga menjadi salah satu sumber referensi data. Data sebelumnya di tahun 2019, data terakhir tentang uji kompetensi guru dan sebagainya, serta data mengenai ujian nasional, itu Sulawesi Utara di tahun 2019 sebelum masa COVID memang juga terjadi penurunan. Hal ini tentunya tidak lepas dari banyak hal. Yang paling mendasar dari beberapa penelitian yang dilakukan dan beberapa survei yang dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas guru tenaga kependidikan itu sangat menentukan.
3: Karena menurut Kepala BPMP Febri Dian, pada saat guru atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan itu tidak diupgrade dan tidak ditingkatkan kemampuannya, dapat dipastikan siswa-siswa yang akan menerima pembelajaran tidak terupgrade juga. Ditambahkan agar mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara akan semakin baik lagi, perlu ada kolaborasi dari semua pihak, baik BPMB, Balai Pelatihan Guru, Dinas Pendidikan, guru, dan juga orang tua, serta media. Roy Pesak laporkan.
2: Informasi lainnya, prevalensi stunting di Minahasa Utara dari tahun ke tahun semakin menurun.
5: Baik Indonesia RRI Manado menghadirkan narasumber Arthur Rogi SPI dari Satgas Penurunan Stunting Minahasa Utara membahas upaya penanganan stunting di daerah itu. Arthur Rogi mengatakan agar membuahkan hasil, stunting harus ditangani secara kolaborasi.
6: Jadi Satgas ini bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, bahkan mengadvokasi program yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Jadi kan program stunting ini kan istilahnya dia pentelix, jadi kerjasamanya itu atau kolaborasinya dari perguruan tinggi ada, dari pihak swasta ada, pemerintah, masyarakat.
5: Kerja bareng tersebut menurut Rogi membuahkan hasil dalam 2 tahun yaitu 2023-2024 stunting turun dari 20% menjadi 10%.
6: Stunting kalau minut sudah prevalensi stuntingnya 10,9% dan itu pencapaian yang sangat bagus di
7: 10,9% dari angka berapa
6: ya? Dari 20,5.
7: Dia cukup bagus kan?
6: Bagus, iya, turun 9,9%. Sangat luar biasa itu.
5: Arthur Rogi menegaskan Pemkab Minahasa Utara menargetkan prevalensi stunting turun di bawah 10%. Audi Kandores melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemerintah Siam Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kapolres Kepulauan Riau yang baru melangsungkan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Melongguane.
8: Kapolres Kepulauan Riau yang baru, Dwi Yatmoko, hari ini melakukan kunjungan silaturahmi. Kedatangannya disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Edwin Ignatius Beslar. Kunjungan ini menjadi momen perkenalan resmi upaya memperkuat sinergi di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopda. Dalam pertemuan tersebut, pucuk pimpinan penegak hukum berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Fokus utama mereka adalah penguatan bidang penegakan hukum yang transparan dan profesional. Kapolres Laut AKBP Dwi Yatmoko berharap hubungan baik antara Polres dan Kejari yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat Bumi Porodisa.
9: Terima kasih untuk dari Kejaksaan Negeri Laut sudah menerima kami sebagai wujud lebih sulit lagi, dan tentunya kedepannya harapan kami bisa ditindaklanjuti sampai ke
8: juga. Sementara itu, Kajari Talaut Edwin Ignatius Beselar menegaskan pihak kejaksaan siap mendukung langkah kepolisian khususnya dalam mempercepat proses administrasi perkara. Menurutnya, sinergitas ini sangat penting karena kepolisian dan kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau crime justice system.
10: Pak Kapolres bisa bersilaturahmi dengan kami. Beliau kebetulan saat ini sebagai pejabat yang baru, dan silaturahmi ini bagi kami dimaknai sebagai wujud sinergitas dalam pelaksanaan tugas. Kita tahu bersama bahwa baik pihak kepolisian dan kejaksaan adalah sama-sama unsur aparat penegak hukum, dan dalam tugas keseharian kami adalah bagian dari tim atau criminal justice system.
8: Dari Kabupaten Kepulauan Selaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Desa Damau, Kecamatan Damau, dorong masyarakat manfaatkan potensi pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
11: Pemerintah Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan telah terus mendorong masyarakat agar memanfaatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan di desa. Kepala Desa Pemberian Menaruh mengatakan masyarakat wajib menanam berbagai tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura demi menjaga pangan yang ada di desa.
12: Jadi di desa itu yang paling menguntungkan itu adalah di sektor pertanian, terutama di Desa Damau. Ya, ada juga tanaman seperti padi, jagung, tanaman rica.
11: Ditambahkan upaya menanam juga merupakan bagian dari program pemerintah sebagai upaya memperkuat pangan di daerah demi mewujudkan swasembada pangan nasional. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga telah menyiapkan beberapa bantuan untuk para petani seperti bantuan pupuk dan juga bantuan bibit tanaman pangan. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada hukum tua desa atau degesan Kecamatan Kawangkoan, Hendrik Justus Kuhu, targetkan di awal 100 hari pemerintahannya akan mengadakan rekonsiliasi warga masyarakat.
13: Pasca selesai dilantik sebagai hukum tua terpilih Desa Tonegesan, Kecamatan Kawangkoan untuk periode 2026-2034, Penatua Hendrik Justus Kuhu di 100 hari pemerintahannya akan diawali dengan rekonsiliasi warga masyarakat yang terkotak-kotak karena bed pilihan, aspirasi, waktu pemilihan hukum tua lalu. Dilanjut, Hukum Tua Hendrik Justus Kuhu berharap kepada masyarakat di Desa Tonegesan, Kawangkoan untuk bersatu kembali demi kemajuan desa ke depan.
14: Seperti yang kita sampaikan di dalam visi dan misi pada tahapan pencalonan waktu yang lalu, program kerja 100 hari ke depan memang masih bukan mengabaikan ketutup pembangunan yang terangsur diprogramkan di tahun 2006, tetap jalan program itu, tapi fokus dulu lebih utama ke rekonsiliasi itu. Nah, satukan untuk masyarakat yang berapa bulan ini masih terkotak, kasarnya terkotak-kotak, bagaimana DP Cetomo kasih gabung untuk masyarakat supaya katuk tidak ada mau perpecahan. Pan karena ini katuk so ada kuntua yang baru, jadi orang kasih tinggal tu yang tu bilang yang tu lalu-lalu tinggal tu lalu-lalu terang bersatu kegiatan lebih maju ke depan.
13: Upaya hukum tua Hendrik Justus Kuhu menyatukan kembali warga masyarakat Desa Tonegesan Kawangkoan pasca selesai pilhut mendapat apresiasi dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat desa. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Polri di wilayah kerja Sulawesi Utara terus menjalin kebersamaan lewat ajang olahraga bersama. Selengkapnya dalam penegasan Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Misa Agus dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi.
15: Sinergi Satlantas, TNI, Polri, dan Forkopimda sudah lama terjalin. Namun saat ini 2026 harus dipererat lagi.
16: Terima kasih rekan media, sebetulnya bukan dipererat, kita menjaga terus. Karena memang selama ini sudah erat, tidak perlu dipererat lagi. Ya. Jadi terima kasih rekan media selama ini telah membantu kami semuanya, TNI Polri, berserta Forkopimda dan jajaran bahwa di Sulawesi Utara tetap damai, teduh, kita sama-sama membangun wilayah ini agar semakin maju. Ingat bahwa saingan daerah lain sudah banyak yang lebih maju, kita harus dorong Sulawesi Utara lebih maju. Ya. Dengan bantuan Pak Kapolda dan semua stakeholder, saya yakin kita bisa lari untuk majunya.
15: Ada harapan ke anak buah, jangan hanya di atas saja yang erat.
16: Anak buah juga baik juga, masyarakat juga baik. Kami menghimbau masyarakat, apabila memang ada kendala, ada apa, kita cari solusi, masalah tersebut harus kita tuntaskan. Tidak boleh berkembang menjadi yang lebih liar. Okay. Yang ketiga, Pak Gubernur mencanangkan Sulawesi Utara maju, kita harus dukung bersama.
15: Ya? Ya. Oke, ya? Ada tambahan dari Kapolda?
17: Ya, saya kira sama. Ya. Jadi memang dari dulu bersamaan TNI Polri dan seluruh Forkopimda yang ada, apalagi Sulawesi Utara, selama saya menjabat, saya merasa suatu keakraban. Dan ini kegiatan ini sebenarnya diawali dengan kegiatan waktu Pak Pak. Jadi saya hanya mengendor saja. Intinya acara ini terjadi atau bisa terlaksana karena ada kebersamaan. Merupakan sarana hiburan bagi seluruh dan pegawai tentunya, dan terlebih ada masyarakat juga. Itu yang harus kita jaga. Siap. Untuk maju.
15: Oke.
17: TNI prima.
15: Solid. Solid. Yeah. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Oke.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah pusat memprioritaskan Kota Bitung dalam pengembangan lanjutan program Kampung Nelayan Modern.
18: Pemerintah pusat memprioritaskan Kota Bitung dalam pengembangan lanjutan program Kampung Nelayan Modern. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ditujukan untuk memperkuat ekonomi biru, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang UMKM, Ekonomi Digital dan Teknologi Tiar Nabila Karbala saat menghadiri strategik dialog di Kota Bitung. Menurutnya, setelah pembangunan puluhan lokasi pada tahap awal, pemerintah akan melanjutkan pengembangan lebih dari 1.000 kampung nelayan modern dengan fokus di kawasan Indonesia Timur. Katanya, Bitung dinilai menjadi salah satu daerah prioritas karena posisinya sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Pasifik.
19: Kampung nelayan yang akan diresmikan dengan target jangka panjang memperbaiki kehidupan sekitar 6 juta nelayan di seluruh penjuru Indonesia. Jadi untuk mengelola seluruh fasilitas ini, bahkan terakhir sudah saya cek, pemerintah itu membuka rekrutmen besar-besaran dalam skala nasional untuk puluhan ribu manajer di kampung nelayan merah. Dan ini adalah menunjukkan bahwa program ini adalah program yang serius, bukan program yang hanya wacana. Salah satu yang diajukan juga ada

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan hiburan dari 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id rri.co.id. Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dan kami dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda, mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

0: negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Es teler-nya Mas, Mbak.
2: Mas, es teler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, kembali selamat sore pendengar ya. Kembali kita lanjutkan untuk Manado sore ini di edisi siar 2026. Kembali ada Mike di sini ya, siap menyapa Anda sampai di jam 8 malam nanti. 100% Indonesia kini hadir lagi ya untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. SMS WhatsApp di dan juga line phone dibuka di 0821-9583-5080. Iya, sore ini kan cuaca begitu panas ya. Saya hanya ingin tahu saja momen apa yang tidak terlupakan saat musim kemarau atau musim panas seperti saat ini. Ada momen apa yang tidak terlupakan saat musim panas ataupun musim kemarau seperti hari ini? Itu saja ya. Jadi momen apa kira-kira yang tidak terlupakan ya saat musim panas ataupun musim kemarau? Lain telepon langsung dibuka. Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, selamat sore Bu Naken. Bu Naken bagaimana, masih panas atau bau yang sana?
1: Membara le. Bukan cuma panas.
0: Membara eh. Ini panas.
1: Membara le.
0: Ini panas, orang bilang lagi lucu-lucunya, Kang.
1: Iya, memang kalau dia panas, panas sekali, luar biasa. Nggak semering yang dulu-dulu panas sih, tapi nggak begini amat.
0: Oh ya, masa sih?
1: Perasaan memang di derajat ini lebih naik.
0: Oh, lebih naik, Kang. Aduh, iya. Ini mungkin karena pengaruh Prancis mungkin, iya. Kang.
1: Yang begitu, okay. Tenang, aman-aman saja. Juara tiga kok dia.
0: Oh, begitu ya, oke.
1: Yakin buat kita. Berarti kalau Prancis juara tiga.

0: tapi
1: bercandaan
0: jangan
1: saja, Kang.
0: Yang ragu-ragu, Kang. Okay. Baik, kalau Ibu Haryati yang panas-panas begini, ada baking dingin yang apa ini?
1: Oh, kalau ini ada apa, kok kelapa muda.
0: Aduh, memang jago itu DP campuran itu no, memang
1: campur
0: dulu.
1: Gula merah.
0: Aduh, DP gula merah kan pakai kasih dingin, Kang, pakai es batu. So jadi dan kong dia tabu balik kata Kang.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Baiklah. Jadi momen apa kira-kira dari Ibu Haryati yang tidak terlupakan saat musim panas?
1: Kurang keluarga juga kita Kobong, terus makan-makan di Kobong. No?
0: Oh, makan-makan di Kobong.
1: Makan gohu. Pokoknya bikin.
0: Iya, memang kalau makan di Kobong kok DP suasana jadi lain,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, DP suasana.
0: Biar deh DP menu cuma ikan putih.
1: Cuma ikan garam,
0: iya.
1: Mantap kalau.
0: Biar cuma beda. Ikan, biar cuma ikan garang dan ikan ayam, kan? Mantap itu.
1: Kalau ikan garam, iya, kalau ikan ayam sama
0: juga. Oke, jadi itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Ya, saya langsung tawarkan lagu gimana? Di sini saya punya Nuka, Satu Hari Bersamamu. Saya punya Bahasa Cinta Yunisara dan Tompi. Atau mau Liod, Teganya Kau.
1: Aduh.
0: Ah, teganya.
1: Itu jo, Bahasa Cinta.
0: Apa? Bahasa Cinta jo, ayo itu dia. Iyo, memang mesti dia pakai bahasa cinta kalau panas-panas begini. Ini boleh salah kasih kalau sopan panas-panas begini.
1: Tuh
0: emosi gampang sekali. No. Oke, ya silakan.
1: Salam pertama buat Bung Mai. Semoga tetap sehat,
0: yeah.
1: Tetap semangat,
0: sampai
1: jumpa dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang cocok. Apapun ketemu istri dengan anak-anak. Dan diberkati.
0: Iya.
1: Lanjut. Salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Jane. Ibu cantik yang ada di Hermadi. Di apa kabar?
0: Yo.
1: Bersama keluarga. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam kasih bersama keluarga. Yang ketiga ada Mama Alpido yang ada di Danau Udu itu. Salam sehat bersama keluarga, semoga cepat sembuh.
0: Nah, iya,
1: buat Bung Mai, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia Bang.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati. Ya, mengawali 100% Indonesia, salam hormat juga untuk keluarga ya. Jadi momen yang tidak terlupakan saat musim panas ataupun musim kemarau ini, katanya kalau Ibu Haryati bersama keluarga pidi kobongkong makan sama-sama di sana. Iya, memang kalau di kobongkongnya terlalu dapat rasa DP panas, bapohong-pohong, jadi DP panas pohong serap. Duh, kumagi ring ikan garang kata tadi, rupa dia apa rupa Ibu Haryati bilang tadi. Bong deng dabu-dabu, duh, memang. Nah, orang lanjut saja ya. Salam untuk keluarga Ibu Haryati semua yang ada di Bunaken juga yang sementara mendengarkan Pro 1 RR Manado, salam paling kompak. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Pro 1, Bang.
0: Selamat
2: Mai.
0: Sore Tuli-Toli. Apa kabar Ibu Kristi?
2: Puji Tuhan baik-baik selalu.
0: Jadi bagaimana kalau di Tuli-Toli Pak Ujang? Atau
2: Toli-toli lagi panas sih.
0: Oh, Bang, sama panas juga. Aduh, oke, okay.
2: Iya.
0: Merata berarti ya. Mar, kalau panas begini
2: iya.
0: Biasanya Ibu Natali biasanya kalau panas begini jaga saya dingin dengan apa, Dang?
2: Sebenarnya biasa saya kalau musim panas biasa minum air biasa. Cuma pas tadi Kakak ada bikin buah segar.
0: Oh, memang kuat. Nah, gue lihat.
2: Iya, Kakak itu lagi bikin buah. Baru sih lagi musim buah, Bang Mai. Musim buah sekarang, mangga paling banyak. Pokoknya pinggir-pinggir jalan semua orang punya mangga berbuah.
0: Musim buah, lagi musim buah ya. Iya, memang kalau
2: di sini, pokoknya,
0: cuaca panas begini memang cocok juga. Selain banyak minum air putih, perbanyak makan buah,
2: Air
0: sayur. Saya
2: cuma itu juga kalau musim panas terus minum es banyak toh.
0: Oh, iya.
2: Jadi saya minum air biasa saja, air panai air putih biasa. Coba pas kakak ini tadi bikin lagi bikin buah, dia pakai alpukat, pakai pepaya.
0: Mesti
2: buah di sini.
0: Aduh,
2: ini di rumah saya banyak mangga, Mang Mai.
0: Wow. Lagi musim-musim. Oke okay deh.
2: Iya, mangga madu itu.
0: Wow. Kita ke topik ya. Yeah. Kalau Ibu Natali kira-kira gimana momen yang tak terlupakan saat musim panas ataupun musim kemarau apa, Ibu

pendengar, esensi buku kali ini kita akan mengulas mengenai buku yang berjudul Peluk Dari Jauh, karya Yusri Nasri, diterbitkan 23 Mei 2024. Merupakan bagian dari sesi buku self-healing, ditulis untuk menjadi teman setia bagi mereka yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup. Buku ini dirancang sebagai panduan emosional dan mental, membantu pembaca menemukan kembali kekuatan diri, merangkul rasa sakit, dan beranjak dari situasi yang menantang dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Yusri Nasri membuka bukunya dengan menggambarkan bagaimana setiap orang memiliki badai masing-masing dalam hidup mereka, baik itu berupa kehilangan, kegagalan, trauma, atau rasa kesepian. Badai tersebut tidak dapat dihindari, namun cara kita menghadapi dan bertahan menjadi kunci penting dalam perjalanan penyembuhan diri. Penulis menekankan bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan personal yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan cinta pada diri sendiri. Pendengar, buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing didedikasikan untuk topik tertentu terkait proses penyembuhan. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah tentang penerimaan. Yusrina mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima apa yang terjadi, kita dapat mulai melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan beban emosional yang hanya memperburuk kondisi kita. Bagian lain dari buku ini berbicara tentang pentingnya memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Proses memaafkan adalah langkah penting menuju penyembuhan, karena dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa benci dan dendam yang mengikat kita pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang tidak perlu dan memberi ruang bagi diri untuk bergerak maju. Yusrina juga menyentuh aspek spiritual dalam proses penyembuhan. Ia mengingatkan pembaca bahwa kadangkala saat kita merasa paling terpuruk, itu adalah momen di mana kita bisa menemukan makna baru dalam hidup ini. Menggunakan prinsip-prinsip spiritual, penulis memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian batin di tengah badai yang tengah dihadapi. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Dalam bagian ini, Yusrina mengajak pembaca untuk tidak ragu meminta bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga, teman, atau bahkan profesional jika diperlukan. Memiliki dukungan eksternal dapat membuat perbedaan besar dalam proses penyembuhan, karena kadangkala kita tidak bisa melewati masa-masa sulit seorang diri. Melalui bahasa yang hangat dan penuh empati, Yusri Nasri berhasil menciptakan suasana di mana pembaca merasa dipahami dan didukung. Setiap halaman buku ini seperti pelukan yang menghangatkan hati, mengingatkan bahwa meskipun kita merasa sendirian, kita tidak benar-benar sendirian dalam menghadapi badai hidup. Karena ada orang-orang yang peduli, ada jalan keluar, dan ada harapan yang selalu bisa ditemukan. Pada akhirnya, buku Peluk Dari Jauh adalah buku yang mengajak pembaca untuk tetap bertahan, terus berjalan, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Ini adalah buku yang memberikan penghiburan dan kekuatan, memastikan bahwa setiap orang yang sedang berjuang tidak kehilangan harapan. Buku ini bukan hanya sebuah panduan, tetapi juga sahabat setia dalam perjalanan menuju penyembuhan dan pemulihan diri. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: ada salah apa, Pak?
1: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
2: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: ri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana?

Nilai persaingan kecerdasan buatan atau AI global telah mengalami pergeseran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Komdigi Nestor Patria dalam workshop kesiapan infrastruktur regulasi dan dampak sosial ekonomi di AI di Indonesia. Ya, pendengar, Nesar menuturkan pergeseran itu sering terjadi dari pengembangan aplikasi menuju penguasaan infrastruktur pendukung AI. Seperti diantaranya dijelaskan penguasaan energi pusat data, chip, komputasi, dan talenta. Iya, pendengar, menyikapi hal itu, Nesar menyebut bahwa Indonesia harus memperkuat fondasi dalam penguatan infrastruktur pendukung AI. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu mengambil peran dalam rantai pasok AI global. Iya, pendengar, lebih lanjut diungkapkan Resa bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam rangkai pasok global. Resa menyebut bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dikelola menjadi infrastruktur pendukung perkembangan AI. Iya, pendengar, salah satu kekayaan alam tersebut yakni ketersediaan dalam pengelola sumber daya alam komoditas pasir silika. Dengan hal ini memperkuat posisi Indonesia menjadi pemeran utama di tengah persaingan penguasaan infrastruktur pendukung AI.

Terbentuknya Kampung Jawa Tondano yang lebih dikenal dengan Jaton berawal dari ditangkapnya Kiai Mojo yang merupakan penasehat agama sekaligus panglima perang dari Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa tahun 1828. Kemudian dibawa ke Batavia, selanjutnya Kiai Mojo dan 63 orang pengikutnya diasingkan Belanda sebagai tahanan politik ke Tondano Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1829. Terjadilah kawin-mawin antara pengikut Kiai Mojo dengan wanita Tondano. Tercipta perpaduan kultur budaya yang kompleks di Minahasa. Mereka pun yang ada di sini tidak mau lagi disebut sebagai orang Jawa atau Minahasa, melainkan Jaton Jawa Tondano.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi kami hadirkan untuk Anda. Kita beralih ke Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menguji penerapan Smart Door Box, sistem pengumpulan sampah plastik berbasis teknologi digital yang ditujukan untuk mendorong pengelolaan sampah dari kawasan pesisir sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat nelayan. Iya, peluncuran program berlangsung di Pantai Menganti, Kecamatan Kesugihan, hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Cilacap dengan konsorsium solusi yang terdiri dari GIS Indonesia, Landscape Alliance, Yayasan Kehati, dan SNF Indonesia dengan dukungan Bappenas. Ya, pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Ahmad Nur Laili mengatakan, inovasi tersebut hadir pada momentum penting ketika pemerintah mulai mengakhiri praktik pengelola sampah secara open dumping. Mulai 1 Agustus 2026, tempat pemrosesan akhir tidak lagi menggunakan sistem open dumping. Karena itu, pemilihan sampah sejak dari sumber menjadi langkah yang sangat penting. Iya, pendengar, menurut Nur Laili, sampah organik sebaiknya diolah di tingkat rumah tangga maupun bank sampah menjadi kompos atau pakan maggot. Sedangkan sampah organik, khususnya plastik, dipilah agar dapat didaur ulang atau disalurkan kepada pihak pengolah. Dan ia menilai, iya, pendengar, ia pun menilai kehadiran Smart Door Box dapat memperkuat upaya tersebut karena mendorong masyarakat membiasakan memilah sampah sejak awal sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir. Iya, pendengar, Smart Door Box sendiri merupakan fasilitas penampungan sampah yang dilengkapi sistem digital untuk mencatat setiap setoran secara real time. Sampah plastik yang telah dipilah akan dipindah, ditimbang, dan datanya langsung berhubungan dengan pengelola bank sampah. Nilai sampah yang disetorkan kemudian dikonversi menjadi tabungan kolektif komunikasi nelayan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai subsidi pembelian BBM jenis Pertalite untuk mendukung aktivitas melaut. Ya, pendengar, Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Imam Jauhari dalam keterangan tertulisnya mengatakan, inovasi tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir Cilacap yang memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah plastik. Uji coba dilakukan di kawasan Pantai Menganti dan Warung Pinggir Kali, Desa Bunton yang berada di sekitar daerah aliran sungai Serayu. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi titik yang rentan terhadap kebocoran sampah plastik menuju laut.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, Prangpa Soto RRI telah demikian musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di sore hari ini. Semoga bisa menghibur Anda ya di tengah kesibukan Anda. Dan saat ini kita akan beralih ke RRI Gorontalo untuk mengikuti lintas Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna, Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Denielsa. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Kapal Adrieli milik TNI Angkatan Darat ikut mendukung suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di daerah Kepulauan Sulut dengan membawa logistik dan pasukan yang akan bertugas selama 60 hari.
2: Pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 mereka tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaut tidak lepas dari kontribusi kapal Adrieli milik TNI Angkatan Darat. Saat menuju ke Kabupaten Kepulauan Talaut, kapal tersebut mengangkut logistik, mobil, hingga pasukan yang akan bertugas dalam karya bakti tersebut. Komandan kapal Adrieli, Letkol CBA Trihari Fiantono menjelaskan, kapal ini berasal dari Puspingat TNI Angkatan Darat yang memuat personil awak kapal sebanyak 44 orang. Kapal ini ditugaskan untuk membantu suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di wilayah utara Indonesia.
3: Dari Puspingat dengan membawa personil kurang lebih 44 orang dari Jakarta, Balikpapan, Palu, kemudian Bitung. Kemudian dari Bitung kita muat kendaraan sampai di Lirung. Dari Bitung ke Lirung, kemudian ke Melong. Alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas berlayar untuk rute pertama ini kita termasuk sudah dilindungi Tuhan, karena walaupun banyak kesulitan tapi kita dapat berhasil.
2: Kapal Adrieli memiliki panjang 99 meter dengan kapasitas 750 ton. Kapal ini memiliki kren yang mampu mengangkut logistik. Karena pelabuhan di Talaut, baik Lirung maupun Mane, tidak memiliki kren darat. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kondisi laut yang kurang bersahabat mulai dirasakan para nelayan Gorontalo. Pasokan ikan di pasaran pun ikut terdampak.
4: Musim kemarau dan angin timur mulai berdampak pada aktivitas nelayan di Gorontalo. Kondisi laut yang kurang bersahabat membuat hasil tangkapan ikan menurun. Dampaknya pasokan ikan di sejumlah pasar ikut berkurang. Salah satu nelayan Gorontalo, Roy Sawal, mengatakan nelayan melakukan kondisi tersebut dalam beberapa hari terakhir.
5: Musim timur, angin dan arus itu lagi kurang bersahabat begitu. Tentunya mempengaruhi semua dari aktivitas para nelayan yang melakukan aktivitas laut juga hasil tangkapan. Memang di beberapa hari ini hasil pantauan saya di lapangan cukup berpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini. Ikan yang saat ini hasil pantauan saya itu paling banyak poci dengan harga patung basket itu di ukuran 50 ke atas, bisa 55 itu 1.450 bahkan bisa 1.500. Dan begitu juga dengan ikan-ikan kecil, tentunya ini mempengaruhi dengan adanya musim kemarau dan juga musim timur ini hasil penangkapan nelayan, hasil tangkap nelayan itu berkurang.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan ikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Arianto Husain, menyampaikan perbaikan sistem rantai pasok menjadi salah satu fokus utama. Optimalisasi cold storage juga dilakukan agar hasil tangkapan yang melimpah dapat disimpan lebih lama.
6: Dari sisi kebijakan, pendekatan kita itu misalnya memperbaiki sistem rantai pasok. Jadi rantai pasok itu mulai dari ikan ditangkap, didaratkan di pelabuhan, disimpan di mana, kemudian didistribusikan sebagaimana seperti apa, itu ada metodologi yang tepat. Misalnya dalam konteks penyimpanan beku. Nah, penyimpanan beku kita ini lagi adalah tantangan karena sebagai ekosporos kita sebentar kita optimalkan lagi untuk bisa berfungsi dengan baik, karena sebaik itu lagi tidak berfungsi. Artinya, kalau sistem rantai dingin ini terkendala, maka ikan yang melimpah tidak bisa disimpan, sehingga akan terjual cepat, tapi dalam harga yang yang lebih rendah. Ketika ikan langka, tidak ada stok kita di dalam penyimpanan beku, sehingga akibatnya kita sulit.
4: Pemerintah juga mendorong diversifikasi produk olahan ikan agar stok tetap tersedia. Upaya ini diharapkan menjaga pasokan sekaligus membantu nelayan menghadapi musim kemarau. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Talaut.
1: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Impres Tona berakhir cuma 17 Juli 2026. Orang tua diminta mempercayakan guru-guru mendidik anak-anak di sekolah.
7: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sangat berguna bagi peserta didik, apalagi yang baru masuk kelas 1 SD. Kepala SDN Impres Tona, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe, Silvia Palamia SPD diwawancari RRI mengatakan MPLS sangat berguna karena mereka akan mengenal lingkungan sekolah yang baru. Yang dikenal peserta didik baru khususnya di tingkat sekolah dasar bukan hanya lingkungan, teman-teman juga fasilitas yang mendukung. Di masa MPLS ini, guru sangat berperan mendidik dan mengarahkan seluruh peserta didik khususnya dari tingkat TK masuk ke SD. Kepsek Silvia menyampaikan MPLS berakhir cuma 17 Juli 2026. Untuk itu ia berharap orang tua mempercayakan kepada guru-guru mendidik anak-anak di sekolah.
8: Bu Kepsek, sampai kapan MPLS?
9: MPLS sampai hari ini.
8: Hari ini apa Pak materi Bu Kepsek?
9: Hari ini ada tentang makanan sehat untuk makan.
8: Selanjutnya setelah MPLS, apa berikutnya?
9: Untuk hari Senin sudah mulai dengan pembelajaran seperti biasa. KBM-nya jalan.
8: Jadi mereka sudah tercatat sebagai
9: siswa di SDN Impres.
8: 28 orang tetap bertahan. Bu, apa bagi orang tua yang saat ini ada di sekolah ini?
9: Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari orang tua untuk mendukung pembelajaran kami di sekolah supaya anak-anak kami ini boleh bersama-sama, maju bersama-sama dengan
8: kami. Ya, percayakan kepada guru yang
9: guru-guru. Supaya dengan cita pula mereka menerima kami sebagai guru-guru mereka di sekolah dan menjadi orang kedua bagi mereka setelah rumah.
8: Baik, kasih Bu Guru.
7: Lanjut dikatakannya, karena MPLS dari TK masuk ke SD, orang tua ikut dilibatkan tapi tidak masuk ke dalam ruangan kelas. Ia menambahkan, dari 28 peserta MPLS di SDN Impres Tona, berdasarkan data yang ada, semuanya memenuhi persyaratan sehingga layak duduk di bangku kelas 1 SD. Alexander Dalenggade melaporkan.
1: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. Memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres Kepulauan Talaut yang baru melangsungkan kunjungan silaturahim ke Kejaksaan Negeri Molongwane. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan koordinasi penegakan hukum di bumi Porodisa.
10: Kapolres Kepulauan Talaut yang baru, AKBP Dwi Yatmoko hari ini melakukan kunjungan silaturahmi. Kedatangannya disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Edwin Ignatius Beslar. Kunjungan ini menjadi momen perkenalan resmi, upaya memperkuat sinergi di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dalam pertemuan tersebut, Kedua Pucuk Pimpinan Penegak Hukum berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Fokus utama mereka adalah penguatan koordinasi di bidang penegakan hukum yang transparan dan profesional. Kapolres Talaut, AKBP Dwi Yatmoko berharap hubungan baik antara Polres dan Kejari yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat bumi Porodisa.
11: Saya mengucapkan terima kasih dari Kejaksaan Negeri Talaut sudah menerima kami sebagai wujud kami sebagai orang baru tentunya bersilaturahmi sebagai unsur Forkopimda. Harapan kami tentunya juga terjalin koordinasi yang baik. Persamaannya disampaikan oleh Pak Kajari bahwa sinergitas kami selaku penegakan hukum bisa lebih solid lagi dan tentunya kedepannya harapan kami bisa ditindaklanjuti sampai ke tingkat bawah juga.
10: Sementara itu Kajari Talaut Edwin Ignatius Beslar menegaskan pihak Kejaksaan dukung langkah kepolisian khususnya dalam mempercepat proses administrasi perkara. Menurutnya sinergitas ini sangat penting karena kepolisian dan kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau crime justice system.
12: Pak Kapolres bisa bersilaturahmi dengan kami. Beliau kebetulan saat ini sebagai pejabat yang baru, dan silaturahmi ini bagi kami, kami maknai sebagai wujud sinergitas dalam pelaksanaan tugas, karena kita tahu bersama bahwa baik pihak kepolisian dan kejaksaan adalah sama-sama unsur aparat penegak hukum, dan dalam tugas keseharian kami adalah bagian dari sistem atau criminal justice system.
10: Dari Kabupaten Kepulauan Selaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini memicu keprihatinan banyak pihak, tidak terkecuali institusi gereja. Menjawab tantangan tersebut, Gereja Masehi Injil Talaut atau Germita menggelar seminar dan lokakarya bertajuk Gereja Peduli Ramah Anak dan Remaja.
10: Di tengah kekhawatiran publik atas meningkatnya kasus kekerasan domestik, Gereja Masehi Injil Talaut atau Germita mengambil langkah progresif. Melalui semi loka, Gereja Peduli Ramah Anak dan Remaja, Germita berkomitmen membangun spiritualitas keluarga yang kuat dan kokoh di Kepulauan Talaut. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Sembambungan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengapresiasi sinergi yang dibangun Germita bersama pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari jerat kekerasan.
13: Ramaya seni loka Germita Peduli dan Ramah Anak dan Remaja, serta pembangunan spiritual keluarga tahun 2026, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun setiap pembahasan, memberkati setiap peserta, serta menyertai setiap langkah pelayanan yang dilakukan demi kemuliaan namanya dalam kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Dengan mengusung tema hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, Similoka ini diharapkan mampu mengedukasi pola pengasuhan dalam keluarga. Lebih dari itu, gereja juga ingin menjadi wadah yang aman dan nyaman bagi anak dan remaja untuk menyalurkan kreativitas mereka di waktu luang. Ketua Umum Sinode Germita, Pendeta Dr. Arnold Apollos Abbas menegaskan, keterlibatan gereja dalam melindungi anak dan perempuan sudah menjadi misi utama program mereka. Gereja harus menjadi mediator pertama dan ruang diskusi yang aman bagi internal keluarga.
14: Harus mulai daripada institusi kecil yang namanya keluarga. Kalau keluarga kuat, pasti gereja kuat, negara kuat. Kalau keluarga hancur, pasti negara hancur. Saya kira kita telah mengambil langkah yang benar, arah yang benar untuk memulihkan bangsa dan negara kita, untuk memajukan gereja-gereja kita, khususnya kita. Kita harus mulai dari keluarga, lembaga kecil ini. Yang disebut dokumen PGI dan dokumen gereja kita menyebutnya keluarga sebagai gereja kecil, gereja mini, Ecclesia Domestica.
10: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Daniel Sasili Wokings atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, Penghapus Satu RRI Talaut. Demikian tadi Anda telah mendengarkan Lintas Manado Gorontalo Tahunan dan Talaut. Saatnya Nuansa Islami akan hadir untuk Anda nantinya di pukul 17 lepas dari 51 menit.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Egi, kamu ngerasa nggak? Sekarang tuh semuanya serba impor. Dari makanan sampai energi. Padahal negara kita tuh kaya banget loh.
1: Iya bener. Bayangin deh kalau kita bisa swasembada. Beras dari petani lokal, listrik dari matahari, dan air bersih dari sungai sendiri. Iya kan?
0: Nggak cuma itu juga loh. Tapi sekarang pemerintah juga lagi mendorong ekonomi syariah, ekonomi digital, sampai ekonomi hijau dan biru.
1: Ekonomi biru? Ekonomi biru tuh yang manfaatin laut bukan?
0: Yes, benar banget. Ekonomi biru tuh memanfaatin laut tapi juga menjaga kelestariannya. Jadi tetap produktif tapi nggak merusak.
1: Wih, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal keberlanjutan dan kedaulatan negara.
0: Nah, itu dia. Mandiri itu bukan cuma keren, tapi penting juga untuk masa depan kita.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

Iya, Prompos atau RRI Telo, demikian azan maghrib sudah berkumandang di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda kaum muslimin muslimin, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Anda. Selanjutnya masih dengan musik yang bernuansa islami kami hadirkan untuk menemani Anda di sore menjelang petang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Flash News. Flash News.
2: Iya, pernah beredar unggahan tautan di akun Facebook Omar Syahban berisi narasi Dr. Robert Malone. Anda lebih mungkin terinfeksi, terkena penyakit atau bahkan meninggal jika Anda divaksinasi dengan vaksin COVID-19 dibandingkan dengan yang belum divaksinasi. Dilansir dari akun sosial media Instagram turunbackhoax.id dan disadur dari artikel cekfaktatirto.id, video tersebut berasal dari konferensi pers pada Mei 2022. Dan dalam rekaman tersebut, ahli virologi Amerika Serikat Robert Malone menyebut vaksin COVID-19 sebagai terapi gen eksperimental dan mengklaim data menunjukkan vaksin tersebut berbahaya sehingga harus dihentikan penggunaannya. Namun berbagai lembaga kesehatan dan para ahli menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah. Ya, pendengar, dilansir dari Kementerian Kesehatan.go.id, informasi mengenai imunisasi dapat merusak sel dan DNA serta menyebabkan penyakit autoimun maupun meningitis adalah keliru. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI Dr. Prima Yosepin menegaskan bahwa imunisasi tidak dapat merusak DNA manusia dan masyarakat disarankan merujuk informasi dari sumber terpercaya seperti Kemenkes, WHO, dan CDC.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music! audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrut di lambai rumah.
1: Ada benar sekali waduh kasutan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, pendengar, kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan. Radang tenggorokan dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman karena rasa nyeri saat menelan maupun berbicara. Selain mengkonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Ya, pendengar, radang tenggorokan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Kondisi ini sering disertai gejala lain seperti flu, batuk, suara serak, hingga demam ringan. Ya, pendengar, saat mengalami radang tenggorokan, penderita disarankan memilih makanan yang bertekstur lembut, kaya nutrisi, dan mudah ditelan. Sebaiknya makanan yang terlalu pedas, keras, atau asam sebaiknya dihindari karena dapat memperparah iritasi pada tenggorokan. Ya, pendengar, ada beberapa makanan yang kami rekomendasikan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Yang pertama ada sup ayam. Ya, sup ayam hangat menjadi salah satu makanan yang dianjurkan saat mengalami radang tenggorokan. Kuah hangat membantu menjaga tenggorokan tetap lembab sekaligus memberikan rasa nyaman ketika dicerna oleh tubuh. Selain mudah dikonsumsi, sup ayam mengandung protein, vitamin, dan mineral dari daging ayam serta sayuran. Kandungan nutrisi tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan memperkuat sistem kekebalan tubuh selama masa penyembuhan. Ya, pendengar, selanjutnya ada madu. Madu dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak kandungan berkhasiat, yaitu anti radang, antioksidan, dan antiinflamasi. Mengkonsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkan ke dalam air hangat dapat membantu meredakan iritasi pada tenggorokan. Namun madu tidak dianjurkan untuk bayi berusia di bawah 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme bagi orang dewasa dan anak yang lebih besar, dan madu juga dapat menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan. Selanjutnya, pendengar, ada yogurt. Ya, yogurt merupakan makanan lembut yang mudah ditelan ketika tenggorokan terasa sakit. Kandungan probiotik di dalamnya berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dan membantu mendukung sistem imun. Yogurt rendah gula lebih disarankan agar mendapatkan kesehatan lebih optimal. Dan jika dikonsumsi dalam keadaan sedikit dingin, yogurt memberikan sensasi sejuk yang membantu meredakan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Yang terakhir ada buah-buahan. Ya, pendengar, buah-buahan bertekstur lembut seperti pisang, alpukat, atau buah yang diolah menjadi smoothie juga baik dikonsumsi ya. Buah-buahan tersebut kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh selama proses penyembuhan. Iya, meski demikian, Anda pun harus menghindari menambahkan buah yang terlalu asam seperti jeruk atau nanas. Dan apa

bila menimbulkan rasa perih pada tenggorokan, jika keluhan tidak kunjung membaik atau disertai efek samping, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini mau cerita. Hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu. Kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu, biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar, ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi Bu Ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

Iya, pendengar, penggunaan lebih dari satu bahasa dalam lagu pop Indonesia semakin mudah ditemukan ya. Tidak sedikit musisi menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maupun bahasa daerah sebagai bagian dari gaya penulisan lirik mereka. Iya, pendengar, pilihan tersebut tidak hanya memperkaya karya musik, tetapi juga menjadi cara untuk menyampaikan pesan kepada pendengar yang berasal dari latar budaya yang beragam. Iya, pendengar, perkembangan musik digital membuat sebuah lagu dapat menjangka audiens tanpa batas wilayah. Kondisi ini mendorong pencipta lagu menggunakan kombinasi beberapa bahasa agar lirik terasa lebih komunikatif, sekaligus mampu menarik perhatian pendengar dari berbagai kalangan.

Iya, pendengar Pro 1, menurut jurnal Code Switching in Indonesia Popular Song and Implication for English Language Teaching yang diterbitkan dalam Joal, penggunaan dua bahasa dalam lagu pop Indonesia memiliki fungsi yang beragam. Berdasarkan analisis terhadap 15 lagu pop Indonesia yang dirilis pada periode 2009 sampai 2019, penelitian menemukan bahwa alih kode digunakan untuk memperkuat penyampaian emosi, menyesuaikan tema lagu, menunjukkan identitas sosial, melengkapi kosakata yang dianggap lebih tepat, serta meningkatkan daya tarik lirik. Iya, pendengar, kajian tersebut juga mengidentifikasi beberapa bentuk alih kode, mulai dari perpindahan antar kalimat, perpindahan dalam satu kalimat, penyesuaian pengucapan hingga penggunaan ungkapan yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: melindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.

0: Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju? Setuju.

0: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu baik kemampuan.
1: Pak Guru, saya juga mau membantu.
2: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
0: Beberapa minggu yang dinanti hari.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
1: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
4: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
2: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
1: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
0: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saja air matamu, hentikan tangismu.
1: Tapi aku gak enak sama kamu, Mas.
0: Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, aku ini laki-laki, aku bisa terima. Seperti kata Niji, biarlah, aku rela melepasmu. Seperti kata Krisya, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Seperti kata... Aku belum ngomong, Pak. Aku belum ngomong.

0: Nangis.
1: Itu. Nangis. I'm okay.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan luar negeri. www.rri.co.id
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, berikan dengan Rona Merah Langit ya, dari Kunto Aji sudah mengantar kita dari penghujung untuk sajian lagu-lagu hibur hari ini. Saya masih punya Anmes dengan Anugerah Terindah ya, sekaligus akhiri kursan kita. Nanti setelah ini kembali kami menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah lewat lagu-lagu religi ya. Sekaligus mengakhiri pengolahan saya untuk kesempatan hari ini, kesempatan Jumat ya, 17 Juli 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang ngatur langkahmu.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik buat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai karya Matt Haig dari RRI untuk Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ed Busiska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga Saudara BB kan baru pertama kali diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Jumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga Saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga Saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari Saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Wijesari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia. Dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing, praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bapak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi, efisien, dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Ini yang harus juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kru Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Dais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan. Secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan jernih. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yoli Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urai pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Maksudnya terutama nih buat masyarakat, kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun. Penanganan baru nyampe segini, terus untuk lahan, pertanian, ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering, gak tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta, untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah, padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada,
17: gagal juga.
16: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan. kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jaser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jaser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jaser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Berapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra Kota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jaser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jaser dan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jaser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara itu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km.

0: Ini menampilkan tanjakan legendaris Balon Dalsas yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan. Tanjakan Col de Croix dan Balon Dalsas yang akan menjadi penentu sesungguhnya, karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Balon Dalsas. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
1: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
0: Etape besok agak aneh, tapi ya kita akan lewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
1: Saturday, Sunday, there are more stages, I think.
0: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8%, dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Balon Dalsas yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdian terus mengudara untuk

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1900.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Seorang pekerja pada sebuah proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu, lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Saudara, Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita, yaitu cobaan-cobaan yang membuat kita mau menengadah kepadanya.

Selamat malam saudara pendengar, Prosotor dari Talaut. Tadi sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda lagu-lagu pop religi islami untuk menemani suasana malam Anda di kesempatan hari ini. Nah, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda saudara pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda malam hari ini bersama Prosotor dari Talaut, boleh Indonesia ataupun lagu mancanegara, yang pasti lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Ini yang dapat Anda request bersama Prosotor dari Talaut untuk kebersamaan kita di malam hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai nanti jelang pukul 23.00 waktu Indonesia. Nah, tadi sudah diawali dengan lagu dari Yutari, Hatiku Menanti. Kali ini Juli juga menantikan kebersamaan dari Anda semua yang pastinya untuk bergabung bersama Prosotor dari Talaut di malam hari ini ya. Jadi bagi Anda yang bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Jadi hanya melalui WhatsApp aja ya saudara pendengar, untuk bisa bergabung bersama Prosotor dari Talaut di malam hari ini. Jadi Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda yang hits di tahun 1970-an hingga 2020.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Pro Soter Rita Laut. Silakan bergabung bersama kami malam hari ini. Bagi Anda yang ingin request lagu, silakan bergabung melalui WhatsApp ya di 0813-4749-180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Dan kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, ya selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagu Siapa Tak Ingin Disayang, penyanyi Nia Daniati. Lagu ini buat Pak John, Juan, Anto, Pak Kris dan semua juga pendengar Ruang Rindu di RRI Pro 1 Talaut. Salam kompak persahabatan selalu. Buat Host Julianti, selamat bertugas sampai selesai penyiaran, semoga tetap diberkati bersama keluarga Anda di rumah. Amin, amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangihe. Lagu Siapa Tak Ingin Disayang ya, dari Nia Dania.

Selamat hari ulang tahun buat Putri Cilangin. Semoga umur panjang, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Dari Bung Kristianus Rame Tamako. Mudah-mudahan Putri lagi dengar ya. Terima kasih buat Bung Kristianus Rame yang ada di Tamako. Yang sudah boleh bergabung bersama Pro Satu Rarita Laut di malam hari ini. Ya, dan saudara pendengar yang pasti masih juga kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini. Silakan bergabung melalui WA. Di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Ya masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua, saudara pendengar Prosotur Rita Laut dimanapun Anda berada. Baik yang mengikuti siaran kami melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Silakan bergabung bersama Prosotur Rita Laut. Anda bisa request lagu favorit Anda, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Ya, lagu yang punya kenangan tersendiri ya untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Jadi silakan bergabung bersama Prosotur Rita Laut melalui WA di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi saudara pendengar Prosotur Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda kali ini. Jadi saudara pendengar Prosotur Rita Laut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD resmi menyetujui rancangan peraturan daerah Pranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 di gedung sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas komitmen dan kerjasama yang baik selama proses pembahasan. Sinergi ini dinilai sebagai fondasi penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bupati juga menegaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban ini telah disusun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 serta Permendagri nomor 77 tahun 2022 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Setelah disepakati bersama, Ranperda ini akan segera diajukan ke Gubernur Sulawesi Utara untuk menjalani proses evaluasi sebelum akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah Perda. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan evaluasi di tingkat provinsi dapat berjalan lancar dan tepat waktu guna menjaga akuntabilitas keuangan sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kepulauan Talaut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Capek banget pulang kerja. Kita journaling dulu deh ya, sebelum keburu mager. Hari ini aku bersyukur banget. Tadi siang, aku diajak markup sama temen aku di kantor. Mana nominalnya gede banget lagi. Kaget banget, katanya dia pertama kali juga mau coba-coba. Kalau berhasil kan lumayan. Tapi aku tolak aja, enak aja. Aku kan juga punya pendirian. Maksudnya kan sama aja kayak korupsi. Kalau dibiasain jadinya ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain pula. Tapi dia kekeh. Ya udah, dia aja, aku mah ogah. Bener kan? Ketahuan bos. Bos marah besar tadi. Katanya dia mau dilaporin polisi. Untung aku gak ikutan. Untung aku percaya sama pendirian aku. Kalau markup, korupsi cuma bikin hidup jadi lebih sulit. Biarpun pertamanya mungkin gak ketahuan, tapi sepandai-pandainya tupai meloncat kan pasti bakalan jatuh juga. Hah, untung aku gak main-main sama barang kayak gituan. Udahlah, segitu dulu ya curhatku hari ini. Bye-bye, aku mau tidur.

Ya, itu dia tadi lagu dari Tiara Andini, Maafkan Aku, lagu yang rilis di tahun 2020 ya. Baru saja lewat dari ruang dengar Anda, saudara pendengar Pesuatu Realita Laut. Ya, kami masih nantikan ya kebersamaan Anda malam hari ini untuk request lagu favorit Anda. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Masih ada 1 jam ke depan kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi malam hari ini. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, silakan. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih bersama kami saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Di malam hari ini masih kami berikan kesempatan untuk Anda untuk bergabung bersama kami. Anda bisa request lagu favorit Anda bersama kami di malam hari ini. Dan saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, ya, mendekati hari pertandingan final ya untuk Pesta Bola Piala Dunia 2026. Banyak prediksi yang sudah disampaikan tentunya. Nah, saudara pendengar Pro Satu RRI

di Talaut, pegawai SPRN di Talaut juga memberikan prediksi untuk Spanyol dan Argentina di final Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, laga final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol melawan Argentina di Stadium New Jersey pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Menjadi perhatian para pecinta sepak bola tentunya, termasuk juga pegawai SPRRI Talaut. Masing-masing memiliki prediksi berbeda mengenai siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Marsuki sebagai pendukung Brasil menilai pertandingan akan berlangsung sengit sejak menit pertama. Menurutnya, Argentina akan mengandalkan pengalaman para pemain senior dan serangan cepat, sementara Spanyol tampil tenang dengan penguasaan bola yang rapi. Dan menurutnya, final ini adalah duel antara juara bertahan dunia melawan juara Eropa. Ia memprediksi Spanyol menang 2-0 atas Argentina dan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Sementara Marcel, pendukung Belanda, lebih menjagokan Argentina. Ia menilai peluang kemenangan Albi Celeste sedikit lebih besar dibandingkan Spanyol. Final nanti, ia pun memprediksi dimenangkan Argentina 2-1. Peluangnya sekitar 52% berbanding 48% untuk Spanyol. Mental juara bertahan menjadi keunggulan Argentina, ditambah lini tengah yang solid dengan Mats Alister, De Paul, dan Enzo Fernandez. Namun pembeda utamanya tetap Lionel Messi sebagai top skor, dan setelah mencatat 2 asis di semifinal, magis Messi bisa menjadi kunci kemenangan Argentina. Prediksi serupa juga disampaikan Hendra, pendukung setia Argentina. Baginya, kecintaan terhadap Albi Celeste telah tumbuh sejak kecil. Ia pun memprediksi Argentina menjadi juara berturut-turut. Argentina sudah menjadi tim favoritnya sejak kecil. Ia pun berharap akan lahir Maradona baru, dan ternyata Messi mampu menjadi penerusnya. Bravo Argentina. Ia memprediksi menang 3-0 di partai final. Di sisi lain, Angel yang mendukung Spanyol optimistis La Roja mampu mengatasi Argentina. Menurutnya penguasaan bola menjadi kekuatan utama Spanyol, sedangkan Argentina lebih mengandalkan pengalaman di laga-laga besar. Sehingga menurut Angel, Spanyol sangat diunggulkan, penguasaan bolanya sangat solid, sedangkan Argentina mengandalkan pengalaman. Ia pun memprediksi Spanyol menang, bisa dengan skor 3-2 ataupun 2-1. Nah, saudara pendengar Prostotera Rita Laut, perbedaan prediksi tersebut mencerminkan antusiasme para pegawai Rita Laut dalam menyambut partai puncak Piala Dunia 2026. Meski memiliki tim favorit yang berbeda, seluruhnya sepakat bahwa final antara Spanyol dan Argentina akan menjadi pertandingan yang menarik dan layak dinantikan oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan prediksi Anda, saudara pendengar Prosatu RRI Talaut? Ini juga dapat Anda sampaikan bersama Prosatu RRI Talaut di malam hari ini ya. Langsung saja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Jadi menurut Anda, apakah Spanyol yang akan membawa pulang trofi atau Argentina? Nah, Anda memprediksinya kira-kira ya, di partai final nanti akan berakhir dengan skor berapa ya? Nah, kalau tadi ada beragam ya, ada yang mengatakan 3-2 atas Spanyol atau 2-1, ada juga 3-0 atas Argentina. Ada juga 2-1 atas Argentina ya, dan 2-0 ada Spanyol. Nah, bagaimana dengan Anda? Ya, kami juga nantikan ya kebersamaan Anda malam hari ini untuk prediksi pada partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dengan Argentina. Menurut Anda, siapa yang akan memenangkan Piala Dunia 2026 kali ini?

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1980.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro Saudara Rieta Laut yang ingin bergabung bersama kami, langsung aja ya di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Ya, dan saudara pendengar Pro Saudara Rieta Laut, bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Ya, masih panjang ya kebersamaan kita untuk malam hari ini. Jadi silakan bergabung di 0813-4749-4180 melalui WhatsApp.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Oke, baiklah saudara pendengar, pro saudara retail. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai saat ini. Selanjutnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan untuk Anda mengantarkan peristirahatan Anda di malam hari ini. Semoga bisa mimpi indah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

kisah suatu ketika Kapak, Gergaji, Palu dan Nyala Api sedang mengadakan perjalanan bersama-sama. Di suatu tempat, perjalanan mereka terhenti karena terdapat sepotong besi baja yang tergeletak menghalangi jalan. Mereka berusaha menyingkirkan baja tersebut dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. "Itu bisa aku singkirkan," kata Kapak. Pukulan-pukulannya keras sekali, menghantam baja yang kuat dan juga keras itu. Tapi tiap bacokan hanya membuat Kapak itu lebih tumpul sendiri, sampai ia akhirnya berhenti. "Sini, biar aku yang urus," kata Gergaji. Dengan gigi-gigi yang tajam tanpa perasaan, ia pun mulai menggergaji. Tapi ia kaget dan kecewa. Semua giginya jadi tumpul dan rontok. "Apa ku bilang?" kata Palu. "Kan aku sudah ngomong, kalian tak bisa. Sini, aku yang tunjukkan caranya." Tapi baru sekali ia memukul, kepalanya terpental sendiri. Dan baja tetap tidak berubah. "Boleh aku coba?" tanya Nyala Api. Dan ia pun melingkarkan dirinya dengan lembut menggeluti, memeluk dan mendekap si baja erat-erat tanpa mau melepaskannya. Baja yang keras itu pun meleleh dan menjadi cair. Saudara, ada banyak hati yang cukup keras untuk melawan kemurkaan dan amukan kemarahan demi harga diri. Tapi jarang ada hati yang tahan melawan nyala api cinta kasih yang hangat. Betapa arif dan bijak bila kita selalu ada dalam sebuah kelembutan dan kehangatan, seperti api yang mencairkan hati yang dingin. Tak ada yang tahan menampik nyala api cinta kasih.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Julianti Malensang bersama seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Seperti dalam Yesaya 43 ayat 4, dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita

0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Partisipasi semesta menjadi kunci utama keberhasilan program pendidikan.
1: Anggota DPRD Sulawesi Utara, Paula Runtuene, menegaskan bahwa partisipasi semesta menjadi kunci utama keberhasilan program pendidikan yang dicanangkan pemerintah pusat hingga daerah. Menurutnya, komitmen bersama itu kini terlihat nyata. Pemerintah Kabupaten Kota di Sulawesi Utara menunjukkan satu tekad, satu visi, dan satu komitmen dalam memajukan sektor pendidikan.
2: Partisipasi semesta adalah kunci dukungan pemerintah daerah. Artinya bahwa berbicara tentang keberhasilan pendidikan dengan target-target tadi, mulai dari tentu tekad yang kuat Pak Presiden Prabowo dan juga kementerian, tapi bagaimana melibatkan semua pihak. Dan itu terjadi saat ini ketika Kabupaten Kota satu komitmen, satu tekad bersama dengan satu visi, bahkan berbagai organisasi terlibat di dalamnya.
1: Runtuene pun menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Anugrah Pandey melaporkan RRI Trusumudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Hukum Tua Desa Tolok Kecamatan Tompaso, Reki Lumenta, SPDK, akan melanjutkan program kerja pemerintah desa sebelumnya serta mengadakan rekonsiliasi warga masyarakat.
3: Hukum Tua Desa Tolok Kecamatan Tompaso, Minahasa, periode 2026-2034, Reki Lumenta, Sarjana Pendidikan Kristen, di sela-sela acara serah terima jabatan dari Hukum Tuan Lama periode 2016-2026, Seni Mandang, kepada RRI mengatakan program kerja di awal pemerintahannya akan meneruskan rencana kerja pemerintah desa RKPD tahun 2026 oleh pemerintah sebelumnya. Namun menurut Hukum Tua Reki Lumenta, untuk memaksimalkan semua program kerja, maka langkah awalnya akan dilakukan rekonsiliasi warga masyarakat pasca selesainya pemilikan Hukum Tua.
4: Program pendukung-pendukungnya, dan harapan saya sebagai hukum tua terpilih bahwa ke depan ini tidak ada lagi perbedaan-perbedaan ya antara pendukung 1, 2, dan 3. Semua saya harapkan bisa menjadi satu, menyatu, dan membangun bersama.
3: Harapan yang sama juga dikatakan Camat Tompaso, Stepri Hendra Pandey, STMAP, masyarakat yang ada di 9 desa Kecamatan Tompaso untuk bersatu kembali membangun menuju desa yang maju dan masyarakat sejahtera. Dari Minahasa, Cepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia, selamat pagi.

0: 101. Dan melengkapi informasi Anda, usai Anda simak rangkuman informasi Warta Berita tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara ya, untuk informasi seputar cuaca ya. Di sepanjang hari ini apakah ada potensi hujan atau tidak ya, kami sudah terhubung. Langsung saja, selamat pagi Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Mbak Ika, kira-kira bagaimana untuk cuaca Sulawesi Utara hari ini? Apakah ada potensi hujan? Silakan, Mbak Ika.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca di wilayah Sulawesi Utara, pada pagi hari ini pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan secara umum di wilayah Sulawesi Utara cerah berawan, kecuali untuk wilayah Bolmong, Bolmong Utara, dan Bolmong Selatan, cuaca diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya untuk cuaca di wilayah Sulawesi Utara pada malam hari hingga dini esok hari, pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Lalu untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau mencapai 46 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang tinggi, waspada dengan tinggi gelombang berkategori sedang, berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta di Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, lalu di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Selanjutnya, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut berkisar antara 1 hingga 2 meter, lalu pada Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 lebih 50 WITA dan pukul 23 lebih 50 WITA. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17 lebih 50 WITA dan pukul 7 lebih 50 WITA esok hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Selamat pagi, Ika.
1: Selamat pagi.

Iya, baik pendengar, demikian informasi update cuaca ya dari BMKG Sulawesi Utara, dan baik Kak Ainun sudah menyampaikan untuk kita semua di pagi ini ya. Tentunya kita dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi cuaca, karena ada beberapa wilayah yang memang akan ada hujan, tapi hujan ringan. Ya, semoga akhir pekan Anda tidak akan terhalangi dengan cuaca apapun. Ya, di hari ini ya tetap dapat Anda lewati ya dengan penuh semangat juga ya, terlebih untuk yang sementara kembali akan melaju lagi dengan aktivitas untuk hari ini. Tetap semangat.

0: Dan menurut kamu, gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih, pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan. Bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Bener juga ya. Kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng. Semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi

kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi, harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih Bu Ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Ya, baik pendengar, demikian ada Niji ya dengan lagunya Secepat Kilat. Ya, sudah menambah semangat Anda untuk secepatnya merampungkan segala persiapan Anda untuk pagi ini. Jangan sampai terlambat ya untuk aktivitas. Ya, akan menikmati akhir pekan. Mungkin punya rencana untuk jalan-jalan atau sekedar refreshing begitu ya. Semoga Anda dapat memilih ataupun boleh ada alternatif pilihan yang dapat menambah tujuan Anda ya, kemana tepatnya kira-kira untuk melewatkan akhir pekan bersama keluarga atau mungkin dengan teman-teman ya. Nah, pendengar, terkait dengan pelaksanaan TIFF Tomohon International Festival Flower Festival untuk pertama kalinya dipresentasikan secara resmi di hadapan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Pusat. Rombongan tim Tomohon, ya tim Kota Tomohon yang diterima langsung oleh jajaran pengurus Kadin yang dipimpin Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang. Dan pendengar, TIFF bukan sekedar agenda peristiwa tahunan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Tomohon ataupun Provinsi Sulawesi Utara. Dan komite tetap bidang waralaba Kadin Indonesia, Levita Supit ya, memaparkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kota Tomohon, termasuk pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, florikultura, hingga peluang investasi yang terus berkembang. Dan Sarman Simanjorang ya memberikan apresiasi terhadap perkembangan TIFF yang dinilai semakin matang dan punya dampak luas bagi promosi daerah. Tentunya respon positif dari Kadin Indonesia juga menjadi angin segar ya bagi penyelenggaraan TIFF tahun 2026 ini. Dukungan dari dunia usaha nasional diharapkan akan semakin memperkuat posisi TIFF tidak hanya sebagai festival bunga bertaraf internasional, tapi juga sebagai platform promosi investasi perdagangan dan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Oke, masih ada beragam informasi update siap saya hadirkan ya untuk melengkapi wawasan informasi Anda di pagi ini. Sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah pukul 7 lebih 4 menit ya, waktu di studio kami. Dan pendengar, masih terkait dengan informasi TIFF, di mana pendengar, Kementerian Eklaf sementara mempersiapkan juga kolaborasi untuk memperkuat pembangunan industri kreatif di Kota Tomohon. Seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Eklaf, Iren Umar, saat menerima audiensi dari Wali Kota Tomohon. Dan Wamen Eklaf ya menegaskan bahwa TIFF sejatinya merupakan event Eklaf karena melibatkan juga berbagai subsektor Eklaf yang saling terintegrasi, baik dari seni pertunjukan, desain, kriya, kuliner, hingga sektor pendukung lainnya.

Ya, selain TIFF juga berbagai ide yang disampaikan dan arahan terkait pembangunan industri kreatif di Kota Tomohon. Tentu langkah ini diarahkan untuk semakin memperkokoh branding Tomohon sebagai kota bunga yang tidak hanya dikenal melalui keindahan alamnya dan festivalnya, tapi juga bagaimana mengembangkan ekosistem aircraft yang berkelanjutan.

Ya, sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon serta Direktur PT Medlan ya Wahyu Sulistio juga memaparkan rencana pelaksanaan Tomohon Jazz Festival 2026 yang dijadwalkan pada bulan Oktober nanti ya, tepat di 23 sampai 24 Oktober. Yang merupakan salah satu agenda kreatif juga yang mampu memperkuat daya tarik pariwisata dan ekraf Kota Tomohon. Dan Wamen yang didampingi Sekretaris Utama Kementerian Ekraf Desi Ruhati juga turut mengikuti jalannya diskusi dan pembahasan berbagai peluang kolaborasi antara Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Tomohon. Jadi potensi yang dimiliki Kota Tomohon tentu perlu dikembangkan terus ya melalui kolaborasi lintas sektor agar tentu mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar untuk masyarakat sekaligus memperkuat juga posisi Kota Tomohon sebagai destinasi unggulan berbasis ekraf.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertinggi di

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak ya untuk satu informasi berita panggilan sidang yang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Berti Todi, pekerjaan wira swasta alamat dulu di lingkungan 2 RTRW 006002 Desa Tewaan, Kecamatan Ranuwulu, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada Selasa 11 Agustus 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai dalam perkara antara Maria Jain sebagai penggugat lawan Berti Todi sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi

0: Dado, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ayah kok kita mau baca cerita ini? Aduh, Bepen, ting.
1: Hede, cerita apa, Lemince?
0: Mana tahu tuh cerita pala di muka dan tuh ada beli oto baru. Ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu lah kuat lebih mai tua lebih kesombongan. Apa-apa, kok kasih obrol di medsos? Kong tuh bapak kele sulin tau tak, kok sukurang sama dengan toko mas bajalan, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doi, berarti sudah pak urus dang dorang, kan? Itu lah kok mince, kong jangan bergaul lah kok ada paling rupa pilih-pilih. Dorang min tau suami bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paling iya lah kok ini mau kalah kalau ada orang kalebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya, Tre, dorang halal kan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapal ini beti deh mince. Apa leko mantu moni dakar lo tak akan? Ndak tobat-tobat kan tuh hari ada yang mengamu gara-gara moni pemulu. Cocup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, ya, parkiran luas dijamin deh. Silakan ya, acaranya gratis. Anda bisa datang langsung ke auditorium RRI Malalayang besok pagi jam 4 dini hari. Dan untuk hari Seninnya jam 3 dini hari. Oke, baik, kita akan segera jelang pukul 8 ya untuk penyampaian warta berita bersama Jaringan Berita Nasional Pro 3 dengan satu lagu dari saya pilihkan. Reaksi Rasa ya dari Rocket Rockers.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar.